Perkenalkan, saya Duina Telebasidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio

0: RRI Digital. Nikmati.
1: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sarawak Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya kebersamaan kita, dan kita sudah di program acara Request Dangdut Kaili. Jadi sampai dengan pukul 9 bersama saya di Request Dangdut Kaili. Nanti setelah ini di 9 sampai 10 akan berganti shift ya sahabat budaya. Dan di Request Dangdut Kaili, apabila kami mau bergabung bersama saya di 0811-456-03875 atau di 421-621. Oke, sudah ada yang mau bergabung. Kita sapa dulu sahabat budaya. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo, Request Dangdut Kaili.
2: Kaili.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Maspa.
1: Oh, Bunda Maspa di Sibalaya. Mau request lagu apa ini, Bunda?
2: Ya.
1: Bunda mau request lagu apa?
2: Lagunya Bram Lereng.
1: Bram Lereng, judulnya?
2: Bunga Tovea.
1: Bunga Tovea. Oke, nanti kita putarkan. Suaranya putus-putus ini Bunda Maspa. Oke, baik Bunda Maspa, terima kasih. Kita putarkan nanti requestannya Bunga Tovea dari Bram Lereng. Ditunggu ya Bunda lagunya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili
3: bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula.
1: Oke, Bung Kadri mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Risman.
1: Risman? Risman Aje? Iya. Oke, iya. Judulnya?
3: Judulnya Pedavai.
1: Pedavai.
3: Iya.
1: Sebentar, kita cari dulu. Adakah Pedavai duet?
3: Iya, duet sama Ayu nih.
1: Oke, ketemu ini nanti kita putarkan.
3: Oke, makasih Arno Fianti.
1: Sama-sama.
3: Bersama keluarga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri, sehat selalu bersama keluarga. Jangan lupa Bung Kadri, hari Minggu tetap olahraga ya. Karena walaupun hari Minggu kita tidak boleh bermalas-malasan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo. Dangdut Kaili. Lagu apa ini? Sebentar. Oke, ketemu. Terima kasih juga Bunda Hanin, sehat selalu bersama keluarga di Dolo. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Bunda Anissa di Pandere. Mau request lagu apa ini Bunda?
4: Siapa?
1: Siapa? Judulnya?
4: Judulnya Pangi Tifu Ribongi.
1: Sebentar, jangan ditutup
4: Nur
1: dulu. Ketemu ini Pangi Tifu Ribongi Mansyur. Oh iya, yang bernyanyikan Nurjan Syukri.
4: Oke.
1: Sama-sama. Terima kasih Bunda Anizar, saya selalu bersama keluarga di Pandere. Ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ke penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Regus Dangdut Kaili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Dengan papanya Afika.
1: Bapak Afika di mana?
5: Sekarang posisinya di Jalan Jati.
1: Jalan Jati. Jadi mau request lagu apa ini Papa Fika?
5: Lagu saya lupa sudah penyanyinya, cuma judulnya saya tahu Onde-onde.
1: Onde-onde. Coba kita cari dulu ya. Sebentar, kalau tidak ketemu. Oh, ketemu Robby Kasinghi yang menyanyikan ini. Aduh.
5: Oh, Robby Kasinghi. Oke, terima kasih banyak ini buat Tarno Fianti.
1: Sama-sama.
5: Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cocok sekali nih ya untuk sarapan pagi onde-onde ditemani dengan teh hangat. Aduh, jangan lupa sarapan pagi ya sahabat budaya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya sebelum kita ke lagu. Halo.
6: Halo.
1: Request dangdut.
6: Halo.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Bapak Mahendra.
6: Selamat pagi.
1: Lagu apa ini?

0: ditutup. Oh betul, Tinti Papitu. Berarti iya. Waktu 7 jam 7 begitu.
1: Iya, iya.
0: Oke, nanti kita putarkan, ditunggu Bapak Mahendra lagunya.

gitu. Saya juga untuk Bapak Mahendra. Salam untuk keluarga di Lubuk, Bapak Mahendra. Oke, kita ke lagu dulu ya, sahabat budaya. Kita putarkan dulu. Tadi ada requestan dari Bunda Maspa untuk lagu pertama sebagai pembuka di Request Dangdut Kylie kali ini, yaitu Bunga Tovea dari Bram Lerengi.

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 48 menit. Untuk lagu yang belum saya putar, tadi ada requestan dari Bapak Afika dan juga Bapak Mahendra, nanti akan diputarkan, tetap diputarkan, jadi ditunggu saja untuk lagu Onde Onde dan juga Tinti Papi itunya. Saya Arnov Yanti pamit undur diri. Terima kasih untuk kami yang selalu setia bersama kami di Perempat RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Sampai subuh saudaraku, pura-pura sahabat budaya, kita masih di request Dangdut Kylie ya. Kalau tadi Komio ditemani rekan Novi, berikut saya Warni akan menyambung acara ini satu jam ke depan sampai di jam 10 nanti. Terlebih dahulu saya mau mengucap salam dulu, no apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur ya apapun yang terjadi, jangan lupa kepadanya, karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar, karena jam libur kita berbeda ya. Dan baik, kita lanjut request Dangdut Kylie. Kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Halo, lagu Dangdut Kylie. Halo.

0: kasih Pak Arnold. Tanah si Gibran melaringi ya. Saya coba cari dulu. Sabar ya, yang lainnya ngantri ya. Halo, Dangdut Kelly. Ya.
1: Hai.

0: Oh, oke. Baik, nanti saya carikan ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, Purokabu kalau tidak salah. Mudah-mudahan saya jumpa lagu ini ya. Yang lainnya, yang terputus boleh. Di kami coba di 421 621. Saya coba cari lagunya dulu. Halo, Dangdut Kaili. Ya, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapain? Om Puya.
1: Om.
0: Apa? Domoni Pobelo. Siapa yang bawa itu?
1: Ya.
0: Siapa yang bawa ya?
1: Krisman aja.
0: Krisman. Oke, okay, nanti saya carikan ya.
1: Oke. Okay. Makasih Mawar nih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, satu lagu sebelum satu penelpon sebelum saya ke lagu. Terbalik ya. Ya, di 421621. Dan juga di 0811-456-03875. Komi yang tengah menikmati akhir pekan. Wah, apalagi hari Minggu itu di seputaran lapangan Watu Lemo tuh, wow, ada senam Zumba. Ini suaranya kedengaran sampai di RRI ya. Apalagi sepanjang Jalan Kartini ini antre, antriannya panjang karena Car Free Day. Dan juga ya sempatkan waktu Komio kapan lagi ya menikmati akhir pekan. Baiklah, jangan kemana-mana, kita ke lagu dulu.

0: Oke, nih Pobelo, kita tinggalkan dulu suara dari Krisman Aji. Untuk lagunya Ibu Sarina Purukabu ini saya tidak jumpa. Apa? Biasanya di rap itu judul ya. Coba gantikan dengan lagu yang lain, Ibu Sarina boleh masuk lagi. Saya tidak jumpa lagu yang diminta tadi ya. Kita buka layanan teleponnya 421621 dan juga di 0811456038 75. Yang masih suka dengar lagu-lagu dangdut Kaili, masih ada waktu, kita sampai jam 10. Waktunya cukup panjang. Ibu Sarina sekali lagi boleh masuk ya. Lagu tadi saya tidak jumpa, boleh gantikan dengan lagu yang lain. Baiklah, kita ke sambil kita menanti. Ya, halo Dangdut Kaili.
1: Halo Rita Dangdut Kaili.
0: Iya, Pak Muhammad ini kayaknya ya.
1: Iya.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu apa sudah?
0: Apa sudah?
1: Terus pusing sudah saya hilang.
0: Bingung ya?
1: Bingung. Lato-lato aja.
0: Lato-lato. Oke, nanti dicarikan lagunya ya Pak Muhammad.
1: Oke, makasih banyak Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad. Lagu Dangdut Kaili Lato-lato. Siapa yang bawa lagi nih ya? Saya coba cari dulu lagunya, apakah saya jumpa. Oh, ini dia. Dengu-dengu. Bukan lato-lato tapi dengu-dengu ya. Baiklah, 421621 dan juga di 0811456038 75 ya. Komio juga di antar kabupaten, dia ya mungkin saja sibuk untuk apa? Menikmati akhir pekan. Ya, seminggu sekali sempatkan waktu, kita juga perlu mendengarkan irama lagu, karena kenapa kita bisa relax ya. Kita bisa santai ya, serius tapi santai juga. Apalagi kalau radio sifatnya tidak harus komio, seperti Pak Alhaji mengatakan, biar sambil kerja kebun bisa dengar radio. Radionya digantung, apalagi di pohon coklat. Ya Pak Alhaji sudah lama juga tidak kedengaran suaranya mana ya, yang dari kabupaten yang lain juga masuk saja ya. Kita ke lato-lato atau dengu-dengu kayak anak-anak, ini dia lagunya dari Rohit Solmed.

0: Lagunya asik ya. Wow, Bunga Sakura ciptaan Krisman Aji dan juga Adeli Melandoso. Ini vokalnya Adeli Melandoso ya, dan juga asik kita dengarkan pagi ini ya. Ini lagunya bisa pakai berdero kayaknya ya. Dan baik, ya masih ada waktu setengah jam ke depan. Silahkan, waktunya masih panjang. Masih bisa beberapa orang penelpon ya. Silahkan gunakan layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0387 75. Apapun kegiatan Kumio pada kesempatan pagi hari ini, tetap semangat ya. Baiklah, halo Dangdut Kaili.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Dede Harlis, Mbak Warni.
0: Dede Harlis, di mana?
1: Jalan Jati.
0: Oke, silakan lagu apa?
1: Lagunya Heri Rahman.
0: Judulnya?
1: No Se Pa Bele.
0: No Se Pa Bele?
1: Iya, No Se Pa Bele, ada?
0: Nih, nanti dicari dulu ya.
1: Oh ya, oke, makasih Mbak Warni. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo, Dangdut Kaili.
2: Halo.

0: Ya, terkadang kita ya apa namanya lagu daerah kalau kita beda sebut, beda ketik nanti su tidak jumpa itu lagu ya. Baik, saya mau menyapa lagi. Halo, Dr. Kylie.
1: Hai.
0: Pak.

Baik, nanti dicarikan ya. Ya, harap maklum. No se pobele. Pobele ka pobelo. Saya coba cari dulu lagunya. Apakah saya jumpa dengan lagu ini? Tapi mudah-mudahan ada lagunya ya. No se pobele, no se pobelo. Mana ini lagunya ya? Waduh. Apakah ada atau tidak? Wah, oh, enggak jumpa lagi saya nih lagu ini. No se pobele. Tendang beli dia. Manakah dia ini lagu ini? Belum saya jumpa. Kita buka lagi layanan teleponnya. 421621. Mana ini lagu ini ya? Oh, Dangdut Kylie, mana suaranya? Ya, baik sahabat budaya, sabar ya, lagu masih kita cari, kita break dulu sejenak.

0: Wow, durasi lagunya panjang sekali ya. Dan baik, kita masih beri kesempatan satu penelpon kayaknya, karena masih ada satu lagu ya. Baik, terima kasih. Saya coba terima penelpon terakhir. Halo, Dangdut Kaili. Silakan. Judul?
1: Nabila Kaso.
0: Nabila Kaso.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih, selamat pagi Bu Warni.
0: Selamat pagi, Diana merupakan penelpon terakhir. Sekali lagi terima kasih atas atensi Kumiu, karena kita dibatasi oleh waktu. Semoga bisa terhibur, kita bisa di acara ini untuk jumpa di lain kesempatan, dan selamat menikmati akhir pekan. Baiklah, kita akan dengarkan lagu berikut ini.

0: Menggelar kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh Bang Wedi tentu turun aku. Ane mau buat diri sama dia harus kena bunja. Bekerja di bawah dia terberat kena bunja. Maka aku sampai sulit sama kau.
2: Komiu Danan Talingai Pro Ampa RR Palu. Pro

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, sahabat budaya. Iya, pagi jelang siang hari ini karena sudah menunjukkan pukul 10 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, cuaca ini masih napane eyo, kapankah akan turun hujan ya. Wow, kita merindukan sekali turun hujan karena wow, sudah kekeringan rasanya ya. Dari hawanya panas sekali ya. Dan baik sahabat budaya, kita akan ke informasi dulu. Kita melihat informasi yang bisa menambah wawasan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Nah, ini berkaitan dengan cuaca Sulawesi Tengah ya. Sekali lagi dari perkiraan cuaca hari ini ya, 4 Oktober 2026 di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ada beberapa berikut daerah berpotensi hujan menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya. Dikutip dari bmkg.go.id, daerah yang perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim ya. Hujan berintensitas ringan terjadi di wilayah ini nihil ya. Jadi udara kabur berpotensi terjadi di daerah juga nihil. Wow, jadi berarti nihil semua dong ini. Ya, dan baik, ada informasi lain juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumiu. Nah, ini berkaitan dengan ya, banyak sekali informasi-informasi yang perlu kita ketahui pada pagi hari ini ya. Di antaranya ada 13 tahun IMIP dan cerita hilirisasi di Bahodopi ya. Peta Bahodopi di kantor kecamatan belum diperbarui sejak 2009. Di lembaran kanvas yang sedikit kusam ini, daerah ini masih berupa ilalang dan juga pepohonan. Ada beberapa titik kampung kecil ditandai dengan lingkaran dihubungkan oleh garis putus-putus yang mewakili jalan. Nah, tidak ada yang menandai kawasan industri di sana itu. Tidak ada simbol untuk pelabuhan, bandara, apalagi smelter. Dari jendela kantor yang sama, pemandangan sudah jauh meninggalkan petanya. Pabrik peleburan berdiri hampir sejajar di kejauhan. Memperdengarkan gemuruh mesin-mesin pabrik peleburan yang tak pernah benar-benar berhenti siang maupun malam. Jalan yang di peta hanya garis putus-putus, kini beraspal mulus ya, dilintasi truk-truk pengangkut material dan juga motor-motor pekerja berganti sip. Jadi petugas kecamatan yang menunjuk ke arah peta itu lalu ke arah jendela, tahu betul bahwa dokumen dinding kantor sudah menjadi catatan sejarah, bukan lagi gambaran hari ini ya. 13 tahun lalu, jarak antara peta dan kenyataan ini belum ada. Jadi PT Indonesia Morowali Industrial Park IMIP baru saja berdiri, satu dari sekian proyek yang lahir dari kebijakan hilirisasi nikel nasional. Sebuah taruhan besar bahwa Indonesia tidak akan lagi sekedar mengekspor biji mentah, melainkan mengolahnya sendiri. Dari tambang hingga produk jadi, Bahodopi, kecamatan kecil yang namanya jarang terdengar sebelum itu, menjadi salah satu titik di mana taruhan itu dibuktikan ya. Langkah besar yang telah dimulai IMIP itu membawa sebuah visi yang besar. Tak hanya membangun hilirisasi mineral yang kokoh untuk bangsa, tapi juga memastikan denyut ekonominya mengalir deras ke masyarakat dan juga pelaku usaha lokal di sekitar kawasan. Bagi IMIP, angka 13 tahun bukanlah sekedar penanda waktu, melainkan simbol ketangguhan sinergi antara industri hulu hilir dengan para pengusaha mandiri yang terus bertumbuh bersama. Nah, dalam kawasan ini ada 3 klaster yang menggerakkan Bahodopi. Klaster pertama adalah stainless steel yang fokus mengolah biji nikel menjadi NPI hingga produk akhir stainless steel seperti slab, HCR dan juga CRC. Klaster ini merupakan salah satu basis produk nikel dan baja
nirkarat terbesar di satu kawasan. Nah, klaster kedua yakni klaster carbon steel dibangun untuk memproduksi baja karbon guna memenuhi kebutuhan sektor konstruksi dan juga perkakas nasional maupun global. Nah, klaster ketiga adalah komponen bahan baku baterai yang mengolah bahan baku pendukung ekosistem kendaraan listrik, nah termasuk elemen katoda dan juga anoda untuk baterai lithium ion. Selain tiga klaster utama tadi, kawasan IMIP juga didukung oleh industri penunjang seperti PLTU dan PLTS, pabrik bahan kimia pendukung, silikon, mangan, kapur, kokas, serta fasilitas pelabuhan dan juga bandara khusus. Nah, sekarang IMIP, PT IMIP maksudnya ya, bukan lagi sekedar proyek industri sahabat budaya, ia telah mengubah landscape Bohodopi dan menghidupkan ekonomi di sekitarnya. Nah, ini data HR Departemen PT IMIP mencatat perubahan tenaga kerja di kawasan IMIP begitu sangat masif. Tahun 2020 jumlah tenaga kerjanya sebanyak 35.592 orang, 2021 naik lagi menjadi 51.542 orang, dan 2022 naik lagi 68, dan bahkan di tahun 2026 ini karyawan di kawasan itu telah mencapai 100.310 orang dengan rincian 91.904 karyawan laki-laki dan 8.406 karyawan perempuan. Wow, jadi total populasi pekerja di situ itu perputaran uang juga tentu tidak sedikit ya. Misalnya tahun lalu dengan pekerja mencapai 86 ribuan, wow, triliunan ya. Jadi setara 5,9 triliun per tahun, bayangkan ya. Jadi dampak itu menjadi Provinsi Sulawesi Tengah ini naik kelas dan tampil menonjol berada di atas Kepulauan Riau dan sebagian besar provinsi lain. Nah, jadi kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ini ditopang oleh dominannya peran industri pengolahan berbasis nikel ya, pertambangan, penggalian dalam struktur ekonomi. Nah, lalu jadi sebenarnya Sulawesi Tengah ini kaya sahabat budaya, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dan juga tambang seperti PT IMIP ya, tambang emas juga ya. Nah, ini apakah bisa menciptakan lapangan kerja khususnya masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah? Nah, itu pertanyaan. Tapi terbukti masih banyak juga ya, masih banyak anak-anak muda sekarang apalagi mencari pekerjaan itu susah ya. Jadi kami yang bekerja tekuni pekerjaan itu, jangan melirik kiri kanan. Jadi apalagi efisiensi dan juga kebutuhan-kebutuhan kita semakin meningkat. Maka dari itu, ya, contoh sederhana saja, setiap komio ya, mari kita belajar berhemat, mempergunakan lahan di sekitar ya untuk menambah perekonomian keluarga ya. Dan juga nah ini apabila komio apalagi cuaca begini yang napane eyo. Makanya ini berdampak. Nah, salah satu saya pernah berkomunikasi dengan salah satu pedagang ya, kenapa ya seperti harga sayur contohnya tadi ada sayur kol putih, ada sawi putih, nah itu memang harganya melambung bahkan sampai 17.000 per bijinya ya. Nah, ini alasannya mereka, karena alasan mereka simpel, karena kita beli katanya mahal jadi jual di mahal, dampaknya karena ini musim kemarau. Ya, kita berharap semoga saja nanti ya berkaitan dengan cuaca lagi ya. Mudah-mudahan turun hujan ya, supaya para petani ini bisa panen hasil kebun mereka ya. Begitu juga persawahan-persawahan pada umumnya. Kalau saya melintas beberapa, melihat sawah-sawah di pinggir jalan waktu melintas ke Pantai Barat ya, banyak yang kering, bahkan tanahnya itu pecah-pecah, kasihan juga. Bisa-bisa dalam hati ini bisa gagal panen. Nah, itu yang kita takuti khususnya bagi para kaum tani ya. Yang ditakutkan harga beras ini akan melambung, sedangkan itu merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari ya sahabat budaya.
Ya, namun tetap semangat, apapun itu tetap bersyukur, mari kita belajar berhemat juga ya, mengencangkan ikat pinggang. Dan baik sahabat budaya, itu sekedar informasi yang perlu kita ketahui. Pada umumnya masyarakat sudah tahu, mengetahui ya. Dan baik, tetap semangat, tetaplah bersama Perempat RRI Palu. Kami akan hadir dengan informasi-informasi lain ke ruang dengar Kumiu. Siaran kami juga Kumiu bisa monitor di 97,5 MHz RRI Digital dan juga di 1035 kHz. Kami hadir dengan lagu-lagu daerah Selingan dan tentu juga ada informasi-informasi ke ruang dengar Kumiu.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suku Sarara, pemerintah Kota Palu kembali mengukir prestasi gemilang di bidang pendidikan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Kota Palu berhasil menyabet 6 kategori penghargaan sekaligus. Penghargaan itu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Kemendikbudmen, Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidik BPMP Sulawesi Tengah. Capaian ini menempatkan Kota Palu sebagai daerah penerima penghargaan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Hardi menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas raihan prestasi berskala regional hingga nasional tersebut. Kariba Kaufuna. Ketekunan belajar menjadi salah satu kunci Keira dalam meraih berbagai prestasi di bidang akademik. Siswa berprestasi tersebut menilai kebiasaan belajar secara konsisten, memperluas wawasan dan tidak mudah menyerah menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal itu disampaikan Keira saat menjadi narasumber di program T1 Kaili Pro 4 RRI Palu. Menurutnya prestasi tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses belajar yang dilakukan secara tekun dan berkelanjutan. Kalau ingin berprestasi, kita harus tekun belajar, jangan mudah menyerah dan terus berusaha untuk menambah pengetahuan, kata Keira. Keira diketahui telah mengikuti berbagai kompetisi akademik termasuk Lomba Cerdas Cermat JKN Tingkat Nasional yang digelar pada akhir September 2026. Menurutnya, keikutsertaan dalam kompetisi tersebut tidak hanya menjadi pengalaman berharga, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan juga memperluas wawasan. Dalam proses pengembangan prestasi, Keira mendapat pendampingan dari guru Hairudin yang secara rutin memberikan motivasi agar terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Sampai subuh salara, Fesiamo Kariba Salea Tinti Sapu Sangu. Yakwani Popio Fekami Panjili, Ri Kariba Salea Tinti Sapu Randua.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Dari Seputaran Kartini 39 Palu, acara demi cara sudah kita lewatkan bersama ya. Tidak terasa di menit ke-32 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Walaupun hari ini akhir pekan, namun teman-teman ini bergelut dengan pekerjaan tambahan ya. SKP menunggu ya. Jadi komio-komio yang punya tugas masing-masing, ya, mari kita sama-sama mengerjakan SKP, mudah-mudahan bisa tuntas. Karena batas waktu hari ini ya, hari ini katanya, mudah-mudahan bisa diperpanjang lagi. Karena belum tuntas semuanya, wow. Jadi itu merupakan tugas yang tidak bisa kita tinggalkan, ini berkaitan dengan kinerja kita ya, kinerja. Jadi selesaikan tugas masing-masing, saling bertanya, kalau tidak tahu, ya, dan juga jangan berdiam diri. Ya, intinya apa yang kita kerjakan ini sebagai bukti bahwa itu benar-benar kerja dan juga ini akan menjadi laporan ke pusat. Ya, dan baik sahabat budaya, ini kita melangkah di acara Ruang UMKM ya. Ya, hari ini berhalangan hadir karena menikmati akhir pekan juga pelaku UMKM ya. Ya, sahabat budaya, dalam perayaan HUT ke-48 Kota Palu di lapangan Watu Lemo, tak hanya menghadirkan kemeriahan bagi masyarakat di tengah rangkaian perayaan tersebut, aktivitas pelaku UMKM turut juga menjadi bagian penting dari denyut ekonomi warga. Ya. Mengusung tema Moving in Action. Jadi, semangat bergerak terlihat tidak hanya dari berbagai aktivitas masyarakat yang memadati kawasan lapangan Watu Lemo, spirit ini juga memancar dari pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum perayaan untuk menawarkan beragam produk kuliner kepada pengunjung ya. Berbagai bisnis atau jenis makanan juga minuman tampak memenuhi area usaha masyarakat, mulai dari jajanan, makanan siap saji, bakso dan aneka makanan berbahan tusuk hingga produk kuliner lainnya menjadi pilihan warga yang datang menikmati suasana perayaan yang baru-baru saja kita peringati ya. Jadi aktivitas jual beli berlangsung di tengah keramaian. Sejumlah pengunjung terlihat mendatangi lapak UMKM untuk memilih makanan. Nah, sementara para pedagang sibuk melayani pembeli. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebuah agenda perayaan kota tidak hanya menjadi ruang hiburan berkumpul bagi masyarakat sahabat budaya, nah tetapi juga dapat membuka ruang interaksi ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Jadi bagi UMKM, kehadiran masyarakat dalam jumlah besar, nah ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun kedekatan langsung dengan konsumen. Nah, salah satu pemandangan yang terlihat adalah lapak penjual aneka makanan berbahan tusuk tadi ya, yang dipenuhi pilihan produk. Pengunjung dapat memilih makanan-makanan sesuai dengan selera, kemudian disajikan oleh pedagang ya. Jadi di lapak lain juga penjual ya, beragam menawarkan pilihan makanan kepada pengunjung ya. Nah, dengan tema, nah ini, Moving in Action dan juga Gerak Ekonomi Lokal. Tema Moving in Action ini dalam perayaan HUT ke-48 Kota Palu itu menjadi menarik ketika dikaitkan dengan keberadaan UMKM. Semangat bergerak tidak hanya dimaknai melalui kegiatan di atas panggung maupun aktivitas masyarakat, nah tetapi juga melalui para pelaku usaha yang terus menjalankan aktivitasnya, aktivitas ekonomi, UMKM menjadi salah satu sektor yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kehadirannya dalam sebuah kegiatan publik membuat perputaran ekonomi, nah ini dapat dirasakan secara langsung ya sahabat budaya, mulai dari pedagang makanan, ada minuman, hingga berbagai usaha kecil lainnya. Jadi keramaian masyarakat di lokasi kegiatan sekaligus menciptakan ruang bagi pelaku UMKM ini untuk berinteraksi dengan calon konsumen mereka. Nah, momentum seperti ini juga
menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah, terutama yang ada di Kota Palu ya. Nah, jadi waktu perayaan HUT Kota Palu, wow, tidak ada tidak jadi momentum refleksi perjalanan kota, tetapi juga menjadi ruang bertemunya masyarakat, aktivitas sosial dan ekonomi lokal. Nah, di balik kemeriahan perayaan tersebut, para pelaku UMKM terus bergerak. Mereka membuka lapak, menyiapkan produk, melayani pembeli. Wah, terbukti keramaian itu tumpah ruah masyarakat. Bahkan sampai peralihan arus lalu lintas. Nah, berapa hari itu ya, memang terasa sekali. Begitu, kalau di Palu ini boleh dikatakan nih, semua masyarakat itu pada umumnya suka makan ya. Karena kenapa? Terbukti kuliner-kuliner terutama produk makanan itu laris sekali ya. Dan di sini juga pernah waktu kita area reverse, nah itu paling orang cari itu pada umumnya makanan. Jadi makanan-makanan, jajanan-jajanan. Jadi di mana kita ngumpul-ngumpul kurang lengkap kalau kita tidak mencicip-cicip sesuatu ya, sahabat budaya. Nah itulah, tidak bisa dipungkiri. Jadi orang Indonesia itu di mana ngumpul-ngumpul, di situ pasti ada makan ya, baru lengkap. Oke, para pelaku UMKM dimanapun kamu berada, tingkatkan kreativitas ya, tingkatkan penjualan kumio ya, apapun itu di produk, bukan saja di bidang kuliner ya, kerajinan juga ya, dan lain sebagainya. Nah itu, karena itu merupakan tidak semua orang punya skill ya. Jadi kalau kumio hidup di kota dan punya skill, wah itu akan mudah mencari rezeki ya. Dan baik sahabat budaya, tetap bersama Pro 4, nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Gomio di ruang UMKM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
2: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, gitu. Beda lagi ya.

0: gitu.
1: Artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
2: di surga hasonangani, ingana dumengani,
1: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
3: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Dan pendengar, mari kita tunaikan 4 rakaat wajib di ibadah salat zuhur siang hari ini. Mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan dan angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Nanti selepas itu Anda dapat kembali mengikuti siaran Pastilah Pasti Anda Suka dengan Tembang Lama pukul 12.30 siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Sinrang. Elena Rybakina.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan cedera itu membuatnya sempat

0: menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
0: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai sebesar aku pura-pura sahabat budaya, kalau jam-jam seperti ini memang terasa lelah, jamnya jam istirahat memang ya, apalagi setelah santap siang bawaan kita itu pasti ngantuk ya. Ya kalau di rumah mungkin ya, apalagi di akhir pekan identik dengan rekreasi ya. Kumio juga ya, yang tadi subuh melakukan perjalanan ke Parigi Motong, ada suatu kegiatan antar kabupaten dengan kru-krunya, hati-hati saja di jalan ya, tentu tiba apalagi PP ya, maksudnya pergi pulang ya, apalagi cuaca cerah, walaupun cuaca cerah tetap hati-hati berkendara. Yang terpenting itu kita harus ini ya, biarlah orang mengatakan pelan asal selamat, jangan keburu-buru ya. Terkadang cuaca cerah karena fisik juga perlu dijaga kalau kita bawa kendaraan roda 4, apalagi jaraknya sampai ratusan kilometer. Nah, kita harus setiap 3 jam, 4 jam sekali kita istirahat ya. Ya gantian, apalagi bawa sopir, kenek, nah itu harus ya. Dan baik Kumio juga yang ada di tempat rekreasi bersama keluarga, wow, menyenangkan karena seminggu sekali bisa berkumpul ya. Karena besok kita sudah beraktivitas lagi, yang tidak kemana-mana dan hanya di rumah saja. Jangan berkecil hati, tidak selalu euforia ya. Di rumah pun terasa nyaman karena apa ya, istirahat di rumah juga cukup, apalagi bercengkrama dengan ya rutinitas biasa setiap hari. Nah di rumah kita bisa berdiam diri di kamar misalnya, atau membuat sesuatu, atau memang istirahat menikmati keheningan ya di dalam ruangan yang sejuk. Nah di situ juga kita bisa apa namanya mengumpulkan energi ya, simpan tenaga, karena ya terus terang saja terutama kru siar ya, contohnya saya pribadi pun kalau hari libur sehari itu, wow, senang sekali. Karena kenapa? Senangnya bisa menikmati suasana rumah seharian. Nah, mulai kegiatan rumah. Kalau ibu rumah tangga, ya tergantung kita pribadi yang mengurusnya, entah kamu masak atau tidak. Kalau pasti beli, kalau tidak masak. Sekali-sekali beli tidak kenapa, asal jangan tiap hari saja. Karena kenapa? Memasak itu lebih hemat, ya. Dan juga rasanya lebih nikmat, ya. Karena, ya kalau kita ingin rileks, santai, tinggal kita pintar-pintar mengatur waktu. Segala sesuatu itu bisa ya. Supaya kita bisa, apalagi ada kegiatan-kegiatan. Dan baik sahabat budaya dimanapun kami berada, kita lanjut dengan lagu-lagu daerah. Semoga bisa terhibur dengan mendengarkan irama-irama lagu. Entah Kumio yang lagi baring-baring ya, entah yang bawa dengan arus irama lagu. Mendengarkan musik juga tergantung judul lagu ya. Apalagi judulnya bagus, suaranya merdu, dan juga irama musiknya terkadang kita bisa padu-padankan. Terkadang walaupun kita tidak tahu arti lagu itu, nah terkadang dari bawaannya sedih misalnya. Tapi jangan sedih berkepanjangan ya. Kalau jam-jam seperti ini lagunya harus melo. Jangan jam tidur Kumio kasih lagu ngebeat, nanti orang gak bisa tidur. Ya, baik kita simak saja lagu berikut ini.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai suhu sarara, Polres Parigi Motong menyerahkan bantuan pestisida berupa obat rumput kepada kelompok tani jagung Perkasa di Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pemeliharaan lahan dan juga tanaman jagung sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan. Bantuan diserahkan Kabag SDM Polres Parigi Motong Kompol Igusti Nyoman Suwarta bersama Kanit Binmas Polsek Parigi Babin Kaptipmas Desa Pombalowo. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi jajaran kepolisian untuk berkomunikasi langsung dengan kelompok tani mengenai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Kariba Kaufuna. Polda Sulawesi Tengah mengingatkan seluruh personil Polri dan ASN untuk memperkuat persatuan serta menjaga toleransi dalam menjalankan tugas dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di lapangan Apel Maku Polda Sulawesi Tengah 1 Oktober 2026. Upacara tersebut diikuti personil Polri dan ASN di lingkungan Polda Sulawesi Tengah dengan Karops Polda Sulteng Kombes Polisi Giuseppe Reinhard Gultom bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ia juga mengatakan keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah perlu dijaga melalui sikap yang menghormati perbedaan dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Sampai suhu sarara, Fesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Tatalu. Yakuwani Popiofe Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sapu Ampa.

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Mana sudah mobilnya? Soalnya masih terlihat.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, Kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evan abaya-baya.
1: Astaga, nasib patuh tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati.
1: Sangat berbudaya kalau jam-jam seperti ini kita ya disuguhkan dengan hidangan-hidangan berkuliner ya. Mungkinkah ada yang telat makan siang? Ya, mungkin satu di antaranya. Ya, biasa orang telat makan siang tuh karena kenapa? Banyak ngemil, banyak jajanan, pasti dia makannya telat ya. Karena perutnya masih kenyang. Kita berkuliner. Nah, kemarin saya juga berkuliner makanan-makanan khas Kaili, apalagi di lingkungan saya itu memang banyak pohon kelor ya. Di pos RT 5 RW 6 ya. Kenapa saya sebutkan memang saya tinggalnya di depan pos RT. Jadi di kompleks kita itu ada RTH ya, ada pos. Jadi tiap hari kita bisa nongkrong di nongkrongnya positif ya, sambil habis kerja bakti. Biasa kita tiap Sabtu dan Minggu itu kerja bakti. Setelah kerja bakti, nah kaum ibunya, ibu RT dan Dasa Wisma itu kita membuat makanan-makanan khas. Seperti kemarin contohnya ya. Jadi suasana akrab terlihat di pos RT 5 RW 6 BTN Laswani Indah Palu. Sejumlah ibu-ibu kompleks berkumpul menikmati makan siang bersama dengan sajian khas Kaili. Mulai dari nasi jagung, karena kemarin itu keburu ini ya, kesiangan. Padahal kita sebenarnya juga mau bikin palu marah. Ya, cukup ikan bakar, ada duo sole dan juga sayur kelor atau utakelong. Wow, jadi nelan ludah ya. Kalau memang utakelong itu harus khas, teman saya yang Kaili memang tiada duanya. Apalagi taruh pisang muda, wow, lengkap. Hidangan tersebut dibuat bersama oleh warga dengan memanfaatkan bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar ya. Kegiatan memasak sekaligus makan bersama menjadi ruang bagi para ibu untuk berkumpul ya, berbagi cerita dan juga menikmati makanan tradisional dalam suasana kekeluargaan. Kita tiap Sabtu Minggu memang ada saja makanan-makanan yang dibikin ibu-ibu di sana, karena kita itulah seperti tadi kami sampaikan, di mana kita nongkrong-nongkrong, ayo kita mau buat apa ya, dari satu ke cerita, ayo ayo kita bikin, akhirnya jadilah masakan itu. Nah, begitu ceritanya kemarin. Jadi ini temanku Ibu Lita. Nah, ini tetanggaku, ini juga Ibu RT tetanggaku ini. Wah, asli Kaili. Jadi mereka ini membuat utakelo tuh memang wah, enaknya memang harus asli orang sini yang membuat. Nah, ini dilakukan secara sederhana ketika para ibu memiliki kesempatan untuk berkumpul di pos RT. Keberadaan tanaman kelor cukup banyak di sekitar kita itu. Nah, akhirnya timbullah ide itu ya, seminggu sekali, tidak kenapa, asal jangan tiap hari kita mengkonsumsi makanan santan-santan. Nah, itu menyebabkan kolesterol. Apalagi kaum ibu rata-rata umurnya memang sudah 40-50 tahun ke atas, jadi kita harus mengurangi santan. Kalau sekali-sekali boleh ya. Nah, kebetulan ngumpul, ya sekalian aja kita bikin acara kecil-kecilan. Nah, utakelo ini salah satu masakan rumahan yang mudah diolah, karena bahan bakunya tersedia di lingkungan sekitar ya, dan tidak dibeli. Kemudian di komplek kita itu ada kelor, ada mangga, ada alpukat, ada seri, apotik hidup semua ada, dari rica, dari kumis kucing. Nah, ini dari obat-obatan semua, dari daun mayana semua ada. Nah, itu dia. Nah, ini kelebihannya kita ibu-ibu yang kreatif ya. Kita menanam apotik hidup dan juga kalau yang lalu-lalu kita membuat jenis sayuran. Jadi sekarang kita membuat apotik hidup. Jadi segala bumbu dari daun kunyit, ya daun serai, daun lemon, bahkan ada lemonnya di dalam untuk peras ikan semua ada. Ada pohon coklat, pepaya, lengkap di situ. Jadi dari pohon pisang. Nah, jadi kita tidak kemana-mana mau ambil daun pisang, sudah ada ya. Serai ya, dari daun kemangi semua ada. Nah, itulah enaknya kalau kita punya di depan rumah kita itu ada RT, RTH dan ibu-ibu RT ini aktif ya. Ini salah satu temanku Ibu Lita ya. Ini memasak menikmati makanan khas sederhana, bukan sekedar kegiatan makan. Jadi kebiasaan ini menjadi cara sederhana untuk menjaga sekaligus kita saling silaturahmi ya, mengenalkan kembali makanan tradisional di tengah beragam banyak kuliner kekinian. Namun kadang kita rindu makanan-makanan tradisional, ya kenapa tidak dibuat ya, apalagi bahannya mudah didapat. Oke, kita berkuliner rumahan ya dan mudah didapatkan. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Palu. Nanti kami akan kembali ke ruang dengar Komio, masih tentang kuliner-kuliner yang akan kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pemulana sampai sufu sarara, peredaran judi online di Sulawesi Tengah terus menjadi perhatian kepolisian seiring berkembangnya modus promosi melalui ruang digital. Masyarakat kini tidak selalu harus mencari situs perjudian karena promosi dapat muncul melalui iklan, komentar spam media sosial hingga pesan pribadi di telepon seluler. Kasubdit 2 Ditres Cyber Polda Sulawesi Tengah Kompol Dr. Alfian Johan Komaling mengatakan, pola kejahatan cyber terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin mudah terpapar promosi judi online melalui perangkat yang digunakan sehari-hari. Karakteristik kejahatan cyber tentunya berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dahulu orang berjudi secara konvensional, sekarang melalui HP orang sudah bisa, kata Alfian. Kariba Kaufuna, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 32.454 rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online telah ditutup hingga Mei 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan OJK bersama sejumlah pemangku kepentingan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Asisten Manajer OJK Sulawesi Tengah Imam Aliani Putra mengatakan, selain penutupan rekening hingga Mei 2026 terdapat sekitar 51.000 hubungan usaha dengan nasabah dengan terindikasi berkaitan dengan perjudian online. Menurutnya, penanganan aktivitas tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga termasuk dengan kepolisian. Sampai subuh sarara fesiamo kariba salia tinti sapu ampa. Yakuani popia fai kami panjili.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: Sapu Alima, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlana sampai sebut saranku prapura, sahabat budata pasanggani riomba, dinas TPH sebuat produksi padi Sulawesi Tengah relatif aman. Dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau TPH Sulawesi Tengah menyebut produksi padi di daerah itu masih relatif aman meski sejumlah wilayah mengalami penurunan debit air akibat kondisi kekeringan. Rumba sampai sebut saranku prapura, kata Kepala Dinas TPH Sulawesi Tengah Dodot Tinarso, yang mengatakan produksi padi insya Allah aman pada saat panen raya, ya penurunannya tidak terlalu signifikan. Dan ia juga mengatakan musim kemarau berkepanjangan mengakibatkan kondisi kekeringan yang menyebabkan penurunan debit air di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Banggai dan Donggala.

Karya Bakau Puna sampai sebut Sarar Kupura-pura, Pipa Sulawesi Tengah motivasi warga binaan lewat pembinaan ekonomi. Lomba paguyuban ibu-ibu pemasyarakatan Pipas Sulawesi Tengah tersulta memberikan motivasi kepada warga binaan WB lewat bazar produk kreatif sebagai langkah pemberdayaan ekonomi berlangsung di Ampana, Kabupaten Tojo, Una-Una, di mana kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Sulteng Herman Mulawarman di Ampana, yang mengatakan bazar ini menunjukkan kreativitas sekaligus usaha kita untuk mengarahkan ekonomi. Kegiatan seperti ini menjadi sarana perputaran ekonomi bagi semua, baik bagi anggota Pipas maupun hasil karya warga binaan. Dan ia juga menekankan pentingnya ya, pengembangan produk secara berkelanjutan, terutama dari sisi peningkatan kualitas kemasan hingga strategis pemasaran supaya karya-karya warga binaan dan anggota Pipas memiliki daya saing yang lebih luas. Sampai sebut secara kupura-pura, Besiamu Kareba Salea, Tinti Sapuali Mantai Aku Arif Lohubo, UPV Panjelingan Ari Kareba Salea, Tinti Sapulu Aono.

0: Mas, mau kemana bawa sampah itu?
1: Mau saya bakar saja di halaman, biar cepat bersih.
0: Jangan mas, membakar sampah itu dilarang dan bisa membahayakan kesehatan. Apalagi kalau ada plastik. Asapnya mengandung zat berbahaya yang mencemari udara.
1: Memangnya separah itu?
0: Iya, asap pembakaran sampah bisa mengganggu pernapasan, memicu asma, mengiritasi mata dan tenggorokan, bahkan mengandung zat karsinogen yang dapat meningkatkan risiko kanker. Asapnya juga bisa mengganggu tetangga.
1: Astaga, saya baru tahu leh. Jadi sebaiknya bagaimana?
0: Sebaiknya pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah lainnya dibuang atau didaur ulang sesuai tempatnya. Lingkungan tetap bersih tanpa mencemari udara.
2: Jangan membakar sampah di lingkungan rumah. Kelola sampah dengan bijak demi kesehatan keluarga, udara yang bersih, serta lingkungan yang nyaman. Ayo, wujudkan lingkungan yang sehat untuk kita semua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik. Sampai sebesar Argo Pura-Pura 21 menit bergeser dari pukul 15 di sore hari ini. Dan kita sudah berada di program Mange PDD Dangdut. Ya, aku Dangdut Tersejati ya. Saya coba terima penelpon pertama kita. Halo. Halo. Amin. Apa ini, Dan? Oke, jadi mau ditemani dengan lagunya apa ini, Bali Pot Pakaian ini? Siap, Bang.
1: Lagu

Baik, wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bunda Hanin di seputaran Dolo sudah bergabung dan kita di sore hari ini ya di program Mangnya Pedade Dangdut. Halo. Halo. Pedade Dangdut.

0: Terima kasih ya, Diana di Balumpeo sudah bergabung dengan kita di sore hari ini, di mana keluarga dari Diana juga lagi meninggal dunia. Turut berduka cita, Diana ya. Oke, ada lagi. Halo. Wabarakatuh, Mangga Peda De Dangdut.
1: Ya, sudah.
0: Pak Muhammad, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya, panas.
0: Oke, jadi mau dengar lagi siapa ini, Pak Muhammad?

tapi aku rindu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai subuh secara aku pura-pura sahabat budaya tapasang kami ya, untuk siang sore hari ini ya. Kita sudah ada ketiga lagu. Dan jangan lupa nih, kita juga live di TikTok ya. Terima kasih untuk teman-teman yang di TikTok. Hai hai hai, apa kabar nih TikTok ya? Ada Malik, siapa lagi nih? Saya coba lihat-lihat dulu nih siapa saja yang di TikTok. Karena ada empat mata memandang saya di sore hari ini ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Sampai subuh saranku pura-pura, karena tap-tap layarnya kita membangkitkan semangat saya juga tentunya untuk siaran di sore hari ini. Ini, oh, ada Kakak Wahyu. Halo Kakak Wahyu, apa kabar ya? Sudah sehat kah Kakak Wahyu? Ada Fahri ya, Mangepe Dede Dangdut, ya aku dangdut tersejati le. Fahri Nupa Bomba request lagunya Benang Biru. Oke Fahri, terima kasih ya. Terima kasih juga Fahri ya. Jangan lupa tiap-tiap layar. Ada juga Putri Tonjilana, selamat sore Mangga Beda Dede Dangdut, ya aku dangdut tersejati le. Saya siapa ini? Nolvan mau request siapa ini? Saya coba lihat deh ya. Oh, Bisa Gila. Bisa Gila. Yang mana itu penyanyinya? Siapa yang nyanyikan itu? Putra Tonjilana. Baik, sampai jumpa secara aku pura-pura. Sekali lagi jangan lupa tap-tap layarnya. Kalau bisa juga kasih gift. Oke deh, kalau begitu kita ke Dade Baruru. Ada Ria Amelia SMS. Bang SMS, siapa ini bang?

0: Oke, baik, sampai jumpa. Saranku pura-pura Roy Hanafi dan aku rindu ya. Keren juga ternyata lagunya ini ya. Oke, buat kamu yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau 0451-421-621 ya. Kita masih di program Mangi PDD Dangdut ya. Jadi untuk Komyu Pura yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Saya baca dulu lagi nih yang udah bergabung di TikTok. Terima kasih ya yang sudah bergabung di TikTok tadi sampai di Putra Tonjilan. Ada Dila Alfianti, assalamualaikum. Mangi pe lagu dangdut ya, aku dangdut tersejati le. Request lagunya LPS Sedingin Salju. Oke, ditunggu. Terus ada juga lagi Rico dari Tanah Patah, hadir dari Bengkulu ya, aku dangdut tersejati le. Oke, request lagu yang penting uang dari Adibal Sahro. Makasih balik. Fahri juga. Ada Kakak Melon, selamat sore Bang PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati le. Request lagu Cacandika, Hidup Roda ya. Hidup Roda ada kah? Ada lagi juga Bunda Masrari Sahib, ada assalamualaikum Arif, ya aku dangdut tersejati le. Request lagunya siapa ini? Gara Alamat by Elvi Sukaisi. Makasih ya, makasih balik nih.
1: Benar ya?
0: Padahal udah pakai kacamata tapi masih aja ini ya, nggak kelihatan ternyata lebih masih jauh. Oke deh, terima kasih untuk Komiu yang sudah bergabung di TikTok. Saya coba terima penelpon kita di 0811-456-03875. Halo. Yeah.

0: Sentiamo. Sì. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya Anijali Pandere sudah bergabung dan kita di program Mangi PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Ada lagi di belakangnya Anizar, saya coba terima kembali. Halo.
2: Halo, saya
0: aku Mangi PDD Dangdut.
2: Iya, aku dangdut tersejati.
0: Apa di mana, Le?
2: Dengan
0: Marawala Barat di mananya itu, Le? Desa apa di sana? Ya. Desa apa itu, Mas?
2: Di atasnya apa?
0: Dombu, ya? Dombu ke apa ke atas sana?
2: Iya.
0: Oke, baik. Mau request lagunya siapa ini, Mas?
2: Lagunya
0: Kula Sang Pangeran Dangdut.
2: Oke, okay,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ngesti, ya. Ada Abi Ngesti Pangeran Dangdut. Ada lagi yang bergabung, silakan, ya. Ada Marjon di Marawala Barat. Halo Marjon, apa kabar? Assalamualaikum Bung Arif, request lagu Haji Roma Irama dengan Keramat. Oke, okay, insyaallah sebentar ya. Saya terima yang dari telepon dulu nih. Jadi untuk komio yang masih bergabung silakan, karena untuk sore hari ini kita di program Mangi PDD Dangdut sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah sampai sebesar Argo Prapora. Kalau gitu kita dengarkan dulu nih Ventinor dengan Lain Bumbu, spesial untuk Anizar di Pandere.

0: Oke, baik, sampai ketemu secara aku pura-pura. Kita masih di program Mangi PDD Dangdut ya, aku Dangdut Tersejati ya. Jadi untuk Komio yang masih mau bergabung silakan. Kita masih tunggu tensinya. Ada juga yang di TikTok nih ya, yang sudah bergabung. Nah, ada Marjon. Halo Marjon. Assalamualaikum Bung Arif, request lagu Haji Roma Irama dengan Keramat. Oke, sebentar ya Marjon ya. Ada Mustadir, Mustadir di Bone. Halo Bone, apa kabar Bone ya? Request lagu Ince Trisnawati, Untuk Apa Bercinta. Waduh, untuk apa ya? Ada Marjan Sahib tadi sudah. Oke, ada Kak Kamilan juga tadi udah dibaca juga. Baik, sampai jumpa sararku pura-pura. Terima kasih untuk Komio yang masih bergabung lewat TikTok ya. Jangan lupa dong di tap-tap layarnya ya. Kalau ada yang tap-tap layar baru saya putarkan lagunya. Kalau enggak di tap layarnya enggak ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811456-0375 atau di 0451421621. Karena kita di sore hari ini masih ada sekitar 1 jam lagi untuk di program Mang IPDD Dangdut, ya aku Dangdut Tersejati. Halo. Halo Mang IPDD Dangdut. Apa kabar nih Bunda nih? Duda ketemu janda, yang mana itu Duda ketemu janda? Mas Ut Sidik dan Rena. Oke, ada lagi. Halo. Halo. Mangi PDD Dangdut.
1: Sejati.
0: Iya, Bunda Mas Pa. Apa kabar Bunda Mas Pa?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagi siapa ini Bunda Mas Pa?
1: Rita.
0: Rita Sugiharto yang mana?
1: Kill.
0: Hah?
1: Kill.
0: Rita Sugiharto yang mana ini?
1: Kecil.
0: Si kecil? Oke, iya. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Kecil sekali suaranya Bunda Mas Pa lagi nih. Oke, sampai jumpa sararku pura-pura. Ada Bunda Mas Pa di seputaran Sibalaya sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Ada lagi yang bergabung silakan ya. Saya masih tunggu tensinya. Kalau tidak saya putar lagu yang di TikTok juga ya. Kalau begitu kita ke Dede dulu deh ya. Ada Duda ketemu janda, ada Mas Ut Sidik dan Rena.

0: Waduh ya, memang kalau lagu dari Adiba memang keren ya. Yang penting uang ya. Ini tadi yang udah request tadi siapa ya? Kalau tidak salah tadi siapa ini? Waduh, saya lupa nih tadi namanya karena sudah banyak sekali tadi dia. Ya. Wow, ternyata banyak teman-teman di TikTok ya. Ada juga Rahmla Mala. Assalamualaikum Bung Arif, pakai peda dedangdut le. Rekas lagunya Bunda Rita, Tersisih. Waduh, tadi kayaknya sudah ada nih Bunda Rita hanya tersisih si kecil ya. Ada lagi yang bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Karena untuk di program ini masih ada sekitar 30 menit lagi kita di program Mangi Pada Dangdut. Oke, kalau belum ada yang mau bergabung di 0811-456-03875, oh ternyata ada ya. Halo. Halo.
1: Hai.
0: Ini Nadi Merpati. Bunda beri

0: Terima kasih Bunda Haja Sarina di Merpati ya, yang sudah bergabung dengan kita di program Mangepedade Dangdut di sore hari ini. Ada lagi yang mau bergabung silakan ya. Saya masih tunggu atensinya di 0811-4560-3875. Halo. Kabar Pak Udin? Udin mau dengar lagi siapa ini Pak Udin? Tidak lain lah yang ada. Tidak lain lah cinta pertama. Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sampai sebut sararku pura-pura. Sudah ada Pak Udin di Sibalaya, ada Bunda Haja Sarina di Merpati ya. Ada lagi yang mau bergabung silakan. Kita masih tunggu atensinya Komio. Dua penelpon terakhir ya, karena setelah ini saya akan putarkan semua lagu-lagu dari teman-teman yang di TikTok ya. Untuk Komio, teman-teman di TikTok jangan kemana-mana, tetap stay tune di situ di TikTok ya, karena setelah ini saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah Komio request. Ada Bunda Mariani Sahib, Bang Arif lagu Gara-gara Alamat belum diputar le. Waduh, oke sebentar ya, saya akan putarkan semuanya buat Komio Pura. Baik, kalau begitu kita ke Siti Nuraliza dulu dengan Nirmala.
2: Diciptakan seorang insan lembut

0: Oke, baik, sampai itu cara aku pura-pura sahabat budaya Tapa Sanggani ya. Kita masih berada di program Angin PDD Dangdut, ya, aku dangdut tersejati. Jadi saya sudah putarkan ya, teman-teman, ada Rahma Mala ya, tadi udah request, ada Bunda Mariani Sahib juga tadi udah saya putar. Oh, ini lagi nih yang belum berarti ya. Ada Putra Tonjilana dengan lagunya Roma Irama tadi kalau tidak salah. Apa ini, Genta Buang, makasih Bang Arif, gila. Oh, bisa gila. Oh, nanti saya coba carikan ya. Semoga saya bisa dapat. Baik, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811456038 875 atau di 0451421621, karena di sore hari ini kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya, apalagi dengan cuaca seperti ini kayaknya enak nih dengar-dengar lagu-lagu dangdut ya, sambil menikmati kopi juga. Tapi saya suka sebenarnya lagunya itu seperti ini, kayak lagunya Rita Sugiarto atau lagu-lagunya Lesti, Evi Masamba ya. Jadi lebih keren gitu ya. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
1: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Santi di Palolo.
0: Santi, Palolo. Apa kabar, oke, Santi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Santi?
1: Lagunya Lesti.
0: Lesti yang mana?
1: Apa sudah itu, Tan? Egois.
0: Oke.
1: Okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Santi di Palolo ya. Halo.
2: Halo.
0: Tuh Mang PDD Dangdut.
2: Iya, tuh.
0: Punya siapa, Le?
2: Ya.
0: Ada ini New Boys, ada juga Rina, habis manis apa dibuang, yang itu kah? Atau yang ini Jor, atau

main gula-gula karet. Baik begitu itu ya. Ya, terima kasih ya sudah bergabung dengan

ya. Baik, terima kasih Bunda Astria di Tombol Lututu. Masih ada lagi yang bergabung, silakan. Kita masih tunggu tensinya. Satu penelpon terakhir ya, karena sekarang sudah di menit ke-46. Jadi kita harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita ya. Nanti buat Komio yang mau bergabung nanti, silakan di lain waktu ya. Tentunya di kesempatan lain, ada dari hari Senin sampai hari Minggu, setiap hari tentunya ini ya, di program Mangepe Dari Dangdut di jam 15 atau di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih ada lagi kah? Satu penelpon terakhir nih ya, saya terima penelponnya sebelum saya closing ya, dan sampai di pukul 17. Udah deh kalau begitu ya, saya putar lagu dari TikTok saja. Saya akhirnya sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk Komi Pura, Sarif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: Ari, Ari, di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Renatia, masih mengantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau telah lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Gwalante Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk

Sampai sebesar Argo Prapora, sahabat Budata Pasanggani, kita cukupkan sampai sini dulu ya untuk lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Saatnya kita bergabung dulu bersama program Satu RRI Palu sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita akan dengarkan dulu pengajian kalam suci Al-Quran dan juga lagu-lagu religi di sore hari ini. Baik, sampai sebesar Argo Prapora, tetap di sini di Prompat RRI Palu.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan

kesehatan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu. Karena informasi dan inspirasi, kembali Dinda menemani pendengar semua di malam hari ini, di mana baru saja kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan kumandan azan salat maghrib dan tentunya lagu-lagu islami yang menemani kita. Semoga

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio.

Karena Bapak Pemerintah sampai sebesar Argo Prapura, Pemerintah Kabupaten Donggala instruksikan percepatan aktivasi identitas kependudukan digital. Rimbas sampai sebesar Argo Prapura, Pemerintah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah menginstruksikan percepatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD hingga percepatan 100% pada akhir Oktober ini untuk mendukung verifikasi data penerima bantuan sosial di daerah tersebut agar tepat sasaran. Dan sampai sebesar Argo Prapura, di mana kata Bupati Donggala Vera Elena Laruni yang mengatakan tentunya proses ini harus dipercepat agar data yang digunakan benar-benar akurat sehingga bentuk sosial dapat tepat sasaran dan terima oleh warga yang berhak. Dan ia juga mengungkapkan pentingnya pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dengan memperkuat kolaborasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil khususnya dalam percepatan aktivasi IKD dan verifikasi data penerima bantuan. Kareba Kopuna sampai sebesar Kupura-pura, fasilitasi kebudayaan buka peluang komunitas berkarya. Rumba Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Sulawesi Tengah kembali membuka program fasilitasi pemajuan kebudayaan tahap kedua untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan komunitas budaya mengembangkan berbagai kegiatan pelestarian serta pemajuan kebudayaan di daerah. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah, Ibu Adriani SS MSI mengatakan program tersebut merupakan salah satu skema pendanaan Kementerian Kebudayaan yang ditujukan bagi masyarakat yang memiliki minat dan kepedulian terhadap pemajuan kebudayaan. Di mana sampai sebesar Argo Prapura yang mengatakan jadi ini adalah salah satu program skema pendanaan dari Kementerian Kebudayaan untuk masyarakat, untuk seluruh pelaku kebudayaan atau seluruh masyarakat yang punya minat, punya passion terhadap pemajuan kebudayaan. Dan sampai sebesar Argo Prapura, menurut Adriani, kesempatan tersebut terbuka bagi perorangan maupun kelompok atau komunitas budaya. BPK Sulawesi Tengah telah mengidentifikasi banyak komunitas budaya yang tersebar di Kota Palu hingga berbagai kabupaten, mulai dari Banggai, Banggai Laut, Banggai Buol, hingga Buol, hingga program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas. Sampai sebesar Argo Prapura, Besia Mukaribasa Liatin, Tisa Pusasi, Wantai Aku Arif Lohubo.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Nah, sampai terus cara aku pura-pura sahabat Budata Pasanggang ini fasilitasi kebudayaan buka peluang komunitas berkarya ya, yang mana tadi saya sudah informasikan juga, di mana menurut Ibu Adriani ini kesempatan tersebut terbuka bagi perorangan maupun kelompok atau komunitas budaya. Jadi BPK Sulawesi Tengah telah mengidentifikasi banyak komunitas budaya yang tersebar di Kota Palu hingga berbagai kabupaten, mulai dari Banggai, Banggai Laut hingga Buol, sehingga program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas. Jadi untuk tahap kedua tahun anggaran 2026, pendaftaran telah dibuka sejak 27 September dan akan berakhir pada 7 Oktober 2026. Oh, tinggal beberapa hari lagi nih ya. Dan waktu pendaftaran dibuka terbatas karena program dilaksanakan pada penghujung tahun, sementara komunitas diberikan ruang waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan setelah memperoleh dukungannya. Jadi pada tahap pertama, BPK Sulawesi Tengah mencatat sekitar 25 penerima yang terdiri dari 11 kelompok atau lembaga dan sekitar 14 penerima perorangan. Dan kegiatan yang dijalankan cukup beragam, mulai dari digitalisasi budaya, ya, pendokumentasian, hingga kegiatan yang mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Dan BPK Sulawesi Tengah juga menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai rencana kegiatan maupun mekanisme program. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui media sosial resmi BPK Sulawesi Tengah atau datang langsung ke kantor di Desa Watunonju, Kabupaten Sigi. Dan untuk mendapatkan penjelasannya mengenai persyaratan dan mekanisme pendaftarannya, ya. Oke deh, sampai sebut saranku pura-pura ya untuk Kakumi Pura ya. Malam hari ini kita dengarkan satu buah lagu dulu dari Nur Meisyalah ya, Udani Tenri Bali.

0: Aziza.
1: Kawan Ra.
2: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
3: Belum, Ibu Guru.
2: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
3: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
2: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
4: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai terus cara Argo Prapura. Kita masih bahas juga seputar kain tapis adalah pakaian tradisional berupa sarung tenun khas masyarakat Lampung yang dihiasi Sulawesi yang dihiasi sulaman benang emas atau perak begitu. Nah, jadi ada beberapa karakteristik bahannya. Yang pertama ada bahan dasarnya benang kapas yang ditenun secara tradisional menjadi kain sarung, terus hiasannya itu sulaman tangan menggunakan benang emas atau perak ya, serta tambahan-bahan lain seperti kaca, manik-manik atau uang logam pada jenis tertentu. Terus ada juga teknik pengerjaannya. Jadi berbagai menjadi sulam tangan ya, handmade yang rumit dan membutuhkan waktu berminggu-minggu serta juga bordir mesin yang lebih cepat begitu sampai sebesar Argo Prapura. Nah, jadi sampai sebesar Argo Prapura, sedangkan motif dan makna filosofinya, tema motif mengangkat unsur alam, flora dan fauna seperti gajah dan tumbuhan serta juga kehidupan sosial atau alat adat istiadatnya. Terus ada juga nilai simbolis. Jadi setiap motif itu menyimbolkan kehormatan ya, kebersamaan dan juga identitas diri dalam adat suku Lampung. Terus kalau kita bicara seputar fungsi dan perkembangannya nih sampai sebesar Argo Prapura. Fungsi tradisional digunakan oleh wanita sebagai penutup tubuh bagian bawah dari pinggang hingga mata kaki pada acara adat ya. Biasanya juga biasa digunakan pada saat pernikahan atau juga pada saat tarian begitu sampai sebesar Argo Prapura. Dan selain itu juga ada era modern. Kini kain tapis juga diaplikasikan dalam dunia fashion modern, aksesoris hingga cenderamata khas Lampung. Terus ada juga nilai jualnya. Tapis buatan tangan yang berusia puluhan tahun atau berkerumitan tinggi dapat bernilai lebih mahal hingga ratusan juta rupiah. Seperti itu sampai sebesar Argo Prapura ya. Akhirnya sampai sebesar Argo Prapura. Kalau bicara busana tradisional Lampung ini memang identik dengan warna gemerlap ya, khususnya warna emas, dan hal ini juga dapat dilihat dari berbagai aksesoris antara lain sigarnya, terus gelang kano, gelang bukhung ya, dan tangkai yang amat menonjolkan sentuhan warna emas ya. Selain juga aksesoris, sentuhan warna emas juga dapat ditemukan dalam produk tekstil tradisional Lampung. Salah satu diantaranya adalah kain tapis yang kini menjadi produk tekstil unggulan provinsi ini. Begitu sampai sebesar Argo Prapura. Jadi kalau kain tapis merupakan produk tradisional Lampung dengan pola motif khusus dari benang emas atau perak, dan bahan dasar dari kain ini adalah benang kapas yang ditenun secara tradisional. Oke deh, sampai subuh secara Argo Prapura ya. Untuk malam hari ini kayaknya saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita ya, karena kita sudah dari tadi pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan saya harus akhir sampai di pukul 20. Nanti setelah ini nanti ada rekan saya akan menemani Komipura sampai subuh secara Argo Prapura. Ada rekan Ratu Balgis ya. Padahal tadi sore saya bilang ada Lili Lestari. Ternyata tukaran. Oke deh, sampai subuh secara Argo Prapura. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Komipura yang sudah dengarkan Pro 4 dari tadi pagi sampai sekarang ya, yang sudah bergabung juga tadi di program NGPDD Dangdut. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya akhir sampai sini, saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
3: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
4: Prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Bapak Maulana, sampai subuh Sarara. Balai Pelestarian Hidup dan BPK Sulawesi Tengah kembali membuka program fasilitas pemajuan kebudayaan tahap kedua untuk memberi peluang bagi masyarakat dan komunitas budaya mengembangkan berbagai kegiatan pelestarian serta pemajuan kebudayaan di daerah. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah Adriani SSMSI mengatakan program tersebut merupakan salah satu skema pendanaan Kementerian Kebudayaan yang ditujukan bagi masyarakat yang memiliki minat dan kepedulian terhadap pemajuan kebudayaan. Menurut Adriani, kesempatan tersebut terbuka bagi perorangan maupun kelompok atau komunitas budaya. BPK Sulawesi Tengah telah mengidentifikasi banyak komunitas budaya yang tersebar di Kota Palu hingga berbagai kabupaten, mulai dari Banggai, Banggai Laut, hingga Buol, sehingga program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas. Untuk tahapan kedua tahun anggaran 2026, pendaftaran telah dibuka 27 September dan akan berakhir pada 7 Oktober 2026. Waktu pendaftaran dibuat terbatas karena program dilaksanakan pada penghujung tahun, sementara komunitas diberikan ruang waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan setelah memperoleh dukungan. Pada tahap pertama, BPK Sulawesi Tengah mencatat sekitar 25 penerima terdiri dari 11 kelompok atau lembaga dan sekitar 14 penerima perorangan. Kegiatan dijalani cukup beragam, mulai dari digitalisasi budaya, pendokumentasian, hingga kegiatan yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya. Kareba Kaupuna, Peredaran judi online Sulawesi Tengah terus menjadi perhatian kepolisian seiring berkembangnya modus promosi melalui ruang digital. Masyarakat kini selalu harus mencari situs perjudian karena promosi dapat muncul melalui iklan, komentar spam, media sosial, hingga pesan pribadi di telepon seluler. Kasubdit 2 Ditres Cyber Polda Sulawesi Tengah Kompol Dr. Alfian Johan Komaling mengatakan pola kejahatan cyber terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin mudah terpapar promosi judi online melalui perangkat yang digunakan sehari-hari. Menurut Alfian, salah satu modus yang ditemukan adalah promosi terselubung melalui iklan dan spam komentar. Sampai jumpa, Sarara, Visio Bakari, Basalia, Tintir, Wapulu, Yaku, Ratu Balkis.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat TRR Palu, Suara Berita Pasanggani. Sampai jumpa Sarara. Dan di malam hari ini seperti biasa kita ada di segmen acara Request Lagu Nusantara. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara bernama Ratu.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Ya, Bung Joni Mbak Ratu.
0: Oke, Bung Joni, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu daerah Betawi.
0: Yang mana itu?
1: Ami mau nyanyi apa? Siapa ini? Tukang kredit.
0: Tukang kredit.
1: Benyamin S.
0: Tukang kredit.
1: Iya. Oke, Maratu. Ada lagunya. Terima kasih, Maratu.
0: Terima kasih.
1: Selamat selalu untuk keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama Sarara. Tadi ada Bang Joni. Bung Joni sudah bergabung. Kita menantikan penelpon lagi. Silakan bergabung di 421-621.

0: di 0811 456 038 75. Halo.
1: Halo, selamat malam Kak Jo.
0: Selamat malam, Diana.
1: Bagaimana keren, Bang?
0: Nabelo, Diana. Oke. Silakan. Lagu Manado yang mana?
1: Mama Buru Bagasi.
0: Mama Buru Bagasi.
1: Yang anak kembar itu bawa ratu.
0: Iya, oke. Ada seputarnya putar ya.
1: Selamat malam Ratu.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, saya masih menantikan lagi yang pada bergabung dengan telepon di malam ini. Silakan, saya tunggu ada di 421621 atau di 0811 456 038 75. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara. Dengan siapa nih?
2: Pak Udin.
0: Mau dengar lagu siapa, Pak Udin?
2: Lagu Bugis.
0: Yang mana itu? Yang mana? Si Jijuta. Si Jijuta Telur Ratu ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo.
0: Request lagu. Terus saya putar ya. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk malam hari

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 Terare Palu Suara Budi Tama Sangkani. Dan kita ada di sesi kedua ya, sahabat Sarara. Tiga penelpon bisa saya terima untuk di sesi ini ya. Silakan Anda yang mau request lagu. Halo. Mantap sekali dengan
1: iya, dari Bumi Sagu ya.
0: Pak Arnold Bumi Sagu.
1: Iya. Salam sehat.
0: Salam sehat. Mau dengar lagu siapa, ya. Pak Arnold?
1: Tapi apa nyong mana nyong Papua?
0: Nyong.
1: Nita Karang. Ada.
0: Ada.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat. Salam udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat Sarara, saya menantikan Anda yang pengen bergabung. Halo.
2: Halo.
0: Sementara.
2: Iya.
0: Ya. Fahrun ya.
2: Iya.
0: Oke.

0: Okay, satu penelpon lagi saya tunggu untuk jadi penutup ya untuk request lagu Nusantara pada malam hari ini. Okay, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara dengan siapa ini? Dengan siapa?
1: Santi Di Palolo.
0: Siapa?
1: Santi Di Palolo.
0: Santi, okay. Santi Palolo mau dengan lagu siapa?
1: Lagu Jawa.
0: Yang mana?
1: Yang Mundur Alon-Alon, Jihan Audi.
0: Siapa?
1: Jihan Audi, Mundur Alon-Alon.
0: Jihan
1: Audi.
0: Audi. Mundur Alon-Alon. Oke, sebentar saya putarkan ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sahabat Sobat Sarara, dan ini adalah sesi terakhir untuk request lagu Nusantara pada hari ini.

0: Akhirnya sampai juga kita di sini. Gedung Juang dari luar saja sudah terasa beda, Yasin. Kayak ada sesuatu yang menunggu.
1: Bukan sesuatu yang menunggu, tapi mungkin sesuatu yang belum. Aku merinding, Rak. Dari tadi aku ngerasa kita kayak diperhatikan.

0: Ah, perasaanmu aja itu. Kita kan cuma melihat-lihat, bukan ngapain. Lagi pula ini tempat bersejarah. Harusnya kita bangga, bukan takut.
1: Iya, tapi kadang sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi...
0: Udah, ayo masuk, mumpung

0: Raka, suara apa itu?
1: Aku juga dengar. Tapi mungkin cuma suara angin yang masuk dari jendela.
0: Itu bukan angin.
2: Tidak semua suara bisa dijelaskan dengan logika.
1: Astaga, bapak ini bikin kaget.
2: Saya yang menjaga tempat ini dan juga menjaga cerita yang ada.
0: Benar ya, tempat ini ada sesuatu.
2: Kalau kamu bertanya, berarti kamu sudah merasakannya.
1: Kami cuma penasaran, Pak. Kami pikir ini cuma bangunan tua biasa.
2: Tidak ada tempat bersejarah yang biasa.

0: Kenapa tiba-tiba jadi bingung sekali?
1: Raka! Pintunya!
0: Tidak bisa, terkunci pintunya, Sinta.
2: Jangan pergi. Temani aku sebentar saja.
3: Raka, aku gak kuat. Suaranya sedih sekali.

0: tenang.
1: Kita keluar sekarang.
0: Aku gak akan pernah lupa. Ternyata

Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Jejak Sunyi di Gedung Juang dengan para pelakon narator Warni, Raka, Anjas Pole, Sinta, A.R. Novianti, Pak Arman, Iye Maulana, suara perempuan Niken, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Iwan, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP. Terima kasih dan sampai jumpa.

rapat RR Palusur Budi Tapasanggani. Telah kita ikuti bersama tadi request lagu Nusantara, terus ada drama legenda tentunya. Dan malam ini kita masih melanjutkan kebersamaan di tentunya di Motutura.

Baik, sama-sama Sarara. Kalau kita bicara soal Saibatin dan Pepadun, ini adalah dua kelompok adat utama masyarakat asli Provinsi Lampung yang memiliki perbedaan dalam struktur sosial wilayah hingga tradisi. Nah, wilayah tempat tinggal adat Saibatin atau pesisir mendiami kawasan pesisir pantai timur selatan dan barat Lampung, seperti Lampung Selatan, Lampung Timur, pesisir barat, Tanggamus, Pesawaran, dan Bandar Lampung. Adat Pepadun atau darat pedalaman mendiami wilayah dataran tinggi tengah dan pedalaman seperti Wai, Kanan, Tulang Bawang, Abung, Sungkai, dan Pubian. Nah, sama-sama adat Saibatin menganut sistem arik

prokrasi atau kedudukan tunggal berdasarkan garis keturunan darah bangsawan yang kaku. Pemimpin tertinggi atau saibatin diwariskan secara turun-temurun. Adat pepadun sendiri bersifat lebih demokratis dan egaliter. Kedudukan atau gelar adat bisa diperoleh melalui upacara pengangkatan gelar atau cakak pepadun dengan musyawarah. Nah, untuk dialek sendiri, adat Saibatin menggunakan bahasa Lampung dialek atau A, api. Adat pepadun menggunakan bahasa Lampung dialek O. Nah, adat Saibatin didominasi oleh warna merah, di mana mahkota sigar wanita pada adat Saibatin umumnya memiliki legukan atau 7 tingkat, dan adat pepadun didominasi oleh warna putih, mahkota sigar wanita pada adat pepadun dan umumnya memiliki legukan atau 9 tingkat.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: untuk kaki sendiri kan menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial?
1: Pelanggan itu lebih ke WhatsApp kak, karena kan langsung. Gitu. Kalau untuk media sosial mungkin ada kak yang cuma tanya-tanya gitu dulu. Tapi memang untuk penjualan saya lebih ke WhatsApp langsung, WhatsApp bisnis gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama-sama Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompa TRR Palu. Pukul 21.39 waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, Pepadun dan Saibat ini merupakan dua kelompok adat utama yang berdiam di Provinsi Lampung. Secara umum keduanya memiliki perbedaan baik secara struktural, sosial, adat istiadat dan kebudayaannya sebab berada di kawasan yang berbeda. Saibatin mendiami kawasan pesisir Lampung seperti Lampung Timur, Selatan, Barat, Pesarawan, Tanggamus, sedangkan Pepadun mendiami wilayah tengah dan utara Lampung seperti Waikanan, Tulang Bawang, dan sebagian lagi di Lampung Timur dan Utara. Sama-sama Sarara dilansir dari jurnal yang bertajuk Pernikahan Adat Pepadun. Perspektif Pendidikan Islam karya Rahmat Zakia L. Erza dan kawan-kawan menjelaskan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Dawai Kanan, Wai Seputi, Pubian. Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun-temurun. Masyarakat suku Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Selain itu, suku ini juga lebih terbuka dan mengedepankan musyawarah antara golongan masyarakat dan mengambil keputusan adat. Jika tidak hanya kaum bangsawan saja yang bisa ikut andil dalam setiap prosesi adat. Selain itu, untuk mendapatkan gelar secara adat di suku Pepadun tidak perlu memiliki garis keturunan saja. Masyarakat bisa juga memiliki status sosial yang tinggi dengan cara menunjukkan wibawa, kemampuan dan pencapaian yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menggunakan prosesi adat yang dikenal sebagai cakak Pepadun. Nah, bagaimana dan apa itu Saibatin? Kita sebentar akan membahasnya.

Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong, dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa

Sama-sama Sarara, pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan lagi untuk mututura kita malam hari ini. Sama-sama Sarara, saya batin merupakan kelompok masyarakat adat yang mendiami daerah pesisir Lampung dan tersebar di timur, selatan hingga barat. Wilayah mencakup Lampung Timur, Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Saibatin secara bahasa berarti satu junjungan. Suku ini menjunjung tinggi persatuan dan loyalitas kepada pemimpin adat. Dalam sistem kepemimpinannya, suku Saibatin hanya memiliki satu raja atau tetua adat dalam satu generasi. Jabatan ini didapat secara turun-temurun. Skema ini membuat suku Saibatin terkenal dengan sifat aristokratis dan mengutamakan derajat serta status sosial seseorang yang telah didapat sejak lahir. Jadi, masyarakat biasa tidak bisa mendapatkan gelar atau mengambil gelar. Lebih lanjut, Saibatin menganut sistem yang sama dengan pepadun, yaitu patrilineal atau garis keturunan yang diambil dari pihak ayah. Maka dari itu kedudukan laki-laki lebih tinggi dalam suku ini, sebab dianggap sebagai pewaris, penerus marga, dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam sisi pemerintahan, Saibatin menganut sistem hierarkis dan menjunjung tinggi tradisi adat yang berkembang. Dalam adat ini, masyarakat dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan. Setiap tingkatan yang ada memiliki peran tersendiri untuk menjaga keseimbangan suku Saibatin. Struktur sosial Saibatin bersifat aristokrat dan hierarkis atau warisan keturunan bangsawan. Setiap satu periode kepemimpinan, Saibatin hanya memiliki satu pemimpin tunggal, sedangkan pepadun lebih egaliter, terbuka dan demokratis dengan pemimpin yang diangkat secara adat dan melalui permusyawaratan antara adat. Perbedaan kebudayaan antara Saibatin dan pepadun disebut oleh perbedaan kawasan. Masyarakat Saibatin tinggal di daerah pesisir dan maritim, sementara suku pepadun mendiami daerah daratan. Akibat ya, kedua suku memiliki kebudayaan dan mata pencaharian yang berbeda. Saibatin didominasi oleh penduduk yang berprofesi sebagai nelayan dan pelaut, sedangkan pepadun karena mendiami daerah pedalaman dan dataran tinggi berpenduduk lebih banyak dan menjadi petani.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Pak Aksan, ini kan tadi kita dengan topik kita siang hari ini bahasa Kaili diambang kepunahan. Betulkah bahasa Kaili ini sudah diambang kepunahan atau sudah punah begitu?
13: Iya.
12: Nah, biar imam menurut Pak Aksan.
13: Itu sebenarnya salah satu tulisan saya di media.
12: Iya.
13: Itu ungkapan kekhawatiran dan keprihatinan saya terhadap kita punya bahasa ibu ini.
12: Iya.
13: Memang dalam sejarah ini bahasa Kaili ini merupakan bahasa pemersatu.
12: Betul.
13: Untuk etnis
12: Kaili.
13: Komunitas Kaili. Sejak abad ke-17 yang kita kenal. Sejak bangkitnya peradaban Kaili itu abad ke-17 ditandai dengan datangnya Dato' Karama di Palu ini. Jadi sejak saat itu kita kenal magau-magau kita atau raja-raja kita itu menggunakan bahasa Kaili Ledo khusus yang ada di Lembah Palu dan sekitarnya. Jadi itu merupakan satu bahasa persatuan karena waktu itu kan Indonesia belum merdeka. Belum ada dikenal bahasa bahasa Indonesia, belum dikenal bahasa Melayu saja.
12: Iya.
13: Dan bahasa pemersatunya adalah bahasa Kaili.
12: Kaili Ledo.
13: Ya, pada waktu itu masyarakatnya, komunitasnya itu semua menggunakan bahasa Kaili Ledo sebagai bahasa pemersatunya. Ya. Kemudian dalam perkembangan terakhir ini, terutama di era globalisasi saat ini, dengan datangnya berbagai suku bangsa yang ada di daerah kita, ini mulai tergerus. Yang ironisnya, para penuturnya sendiri enggan sudah menggunakan itu, merasa bahwa bahasa Kaili itu bahasa yang ketinggalan, bahasa kolot, identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan. Padahal sebenarnya itu satu identitas yang patut kita banggakan. Karena saya kemana-mana ke daerah seperti Jawa, ke Sulawesi Selatan, itu mereka di sana itu dengan bangga menggunakan bahasa daerah. Jadi saya heran, kenapa di Kota Palu ini

0: mas generasinya terutama generasi muda itu malu menggunakan bahasa, lebih bangga lagi menggunakan bahasa-bahasa, bukan berarti kita larang menggunakan bahasa lain. Mm-mm. Silakan. Mm-mm. Tapi jangan ditinggalkan identitas sendiri, jati diri sendiri.
1: Okay.
0: Itu seakan-akan merasa saya nanti berbahasa, kalau sudah di lingkungan publik, di ruang publik, itu bahasa Kaili itu seperti tidak diinilah, tidak dianggap lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari Zapin adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: bersama saya Rara. Tak terasa kita sudah ada di penghujung pertemuan dan kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya di pukul 22:53 waktu Indonesia Tengah. Baik, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu pengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Dan saya Ratu Balgis undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggup.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Momirana. Terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa Eri Palu.
1: Pro Ampa Eri Palu.
0: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
3: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
4: Mungkin tidak bisa juga, nak.
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
5: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
5: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
6: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4, kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnovianti bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Wow, ternyata cepat sekali ya sahabat

setiap hal yang kita jalani ini sebagai alasan untuk bisa bersyukur, bisa terus melangkah, begitu ya sahabat budaya. Dengan misalnya pagi ini kita masih bisa bangun dengan sehat tanpa sakit gigi saja, itu sebenarnya sudah merupakan salah satu bentuk rasa syukur ya sahabat budaya. Karena kalau misalnya sudah sakit gigi di awal pagi hari, pasti kita akan memberikan dampak juga untuk sampai sore, sampai siang untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Jadi dari langkah kecil kita harus tetap bersyukur di samping kita saat kita bangun masih bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, kita masih bisa menyapa mereka. Itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur untuk kita bisa menikmati hidup ya, menurut saya begitu sahabat budaya. Jadi apapun yang sedang dihadapi Komi hari ini, jangan biarkan keraguan berhenti menghentikan langkahmu ya sahabat budaya. Dan awali hari dengan pikiran positif, tentunya hati yang tenang dan juga keyakinan bahwa selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian pagi dan dilanjutkan dengan musik religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 6 kita kembali lagi dengan Pro 4 RRI Palu. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umat

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

0: Area Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Armada FC berhasil meraih gelar juara Berani Cup 2026 setelah menaklukkan Persan FC Anca dengan skor 2-1 dalam laga final berlangsung di lapangan Madani Biro Maru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Pertandingan final berlangsung seru dengan kedua tim tampil ngotot untuk memperebutkan gelar juara. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya penonton yang hadir menyaksikan laga puncak tersebut. Laga final turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai dan Wakil Bupati Sigi sekaligus Ketua KONI Sigi Samuel Yansen Pongi. Turut hadir Kapolres Sigi, Wakil Ketua DPRD Sigi serta perwakilan Kejaksaan Negeri Sigi. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Sigi bersama Gubernur Sulawesi Tengah turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kompetensi sepak bola dan pengembangan olahraga di daerah. Kariba Kaupuna Irjen Pol Rizal Irawan resmi menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Rizal Irawan dilantik oleh Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto dalam rangkaian serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Kegiatan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri Jakarta pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Pelantikan ini menjadi bagian dari mutasi Polri yang tertuang dalam surat telegram Kapolri surat ST garis miring 2205 garis miring S garis miring Kep garis miring 2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Sebanyak 88 pati dan pamen Polri mendapat penugasan baru. Dari jumlah tersebut, 70% mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru dalam struktur organisasi Polri. Sampai sebesar mo kareba salaya tinti auno, ya ku Arnov Yantin, Popeye Fekal Panjil dari kareba salaya tinti, papitu.

0: masak dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Sahabat Budaya, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dikenai sanksi pemberhentian sementara atau suspend karena belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Pelaksana tugas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Palu, Wilayah Sulawesi Tengah, Muhammad Aril Putra menegaskan SPPG terkena suspend berada di 4 wilayah yakni Tibo, Rio Pocava, Malonas, dan Balaesang. Menurutnya, ia menjelaskan masa suspend yang diberikan BGN bervariasi mulai dari 10, 20 hingga 30 hari tergantung tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi tersebut terbagi dalam 3 kategori yakni pelanggaran ringan, sedang, dan juga berat. Pengelola SPPG diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan selama masa suspend. Jika tidak ada perbaikan sesuai ketentuan, sanksi dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya. Menurut Aril, salah satu pelanggaran dapat menyebabkan SPPG dikenakan suspend berkaitan dengan tata letak dapur yang tidak memenuhi sistem alur satu arah atau one flow. Sistem tersebut mengatur alur kerja mulai dari penerimaan dan persiapan bahan baku, proses pengolahan hingga makanan siap didistribusikan. Selain itu, tata letak dapur, pengelolaan instansi pengolahan air limbah atau IPAL juga menjadi perhatian KPPG Kota Palu, Wilayah Sulawesi Tengah. Ia menambahkan pengelola SPPG harus memastikan limbah dapur dapat diolah sesuai dengan ketentuan. Air hasil pengolahan juga harus dipastikan tidak berbau dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Disinilah Aril mengatakan jumlah SPPG lain di Kabupaten Donggala kini bertambah menjadi 24 unit setelah SPPG Yayasan Panca Insan Mandiri 2 diaktifkan dalam peresmian serentak BGN pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Meski jumlah SPPG bertambah, masih terdapat sejumlah unit yang menjalani proses pembenahan setelah mendapatkan sanksi suspend. Aril berharap seluruh anggota SPPG segera memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga dapat kembali beroperasi dan memberikan layanan makanan bergizi kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan standar operasional baik dari sisi tata kelola dapur maupun pengelolaan limbah untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

tersebut. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, personil gabungan masih disiagakan untuk menjaga situasi keamanan lokasi. Pengamanan melibatkan personil Polres Morowali, Polres Konawa Utara, serta dua satuan setingkat kompi, personil Batalion C Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah. Kapolres Morowali AKBP Reza Komeini mengatakan pengerahan personil dilakukan sebagai langkah antisipasi agar situasi tidak berkembang dan meluas. Selain mengamankan lokasi, polisi juga telah melakukan tindakan awal dengan pengamanan tempat kejadian perkara. Kapolres menyebutkan

negara Indonesia dan satu warga negara asing yang mengalami luka masih menjalani perawatan. Sementara itu, sebanyak 75 warga negara asing telah dievakuasi oleh Polres Morowali dan dibawa ke Makopolda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan.

aspirasi mereka. Dalam proses penyelidikan, Satreskrim Polres Morowali turut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi secara intensif. Kapolres menegaskan penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan untuk kebenarannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

0: Kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
0: Nah, kalau Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
0: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
1: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
0: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
1: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
0: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk, sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

Sahabat Budaya, kebakaran melanda sekitar 2,5 hektar perkebunan kelapa sawit di Dusun 1, Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Kebakaran tersebut diketahui setelah warga melaporkan adanya titik api di area perkebunan. Merespon laporan itu, Babin Kamtipnas bersama Babinsa dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke area pemukim perkebunan di sekitarnya. Proses pemadaman dilakukan menggunakan peralatan yang tersedia termasuk tangki penyemprot. Namun, upaya pengendalian api menghadapi sejumlah kendala. Kondisi lahan gambut membuat api lebih sulit dikendalikan, ditambah tiupan angin kencang yang berpotensi membuat api cepat meluas. Polisi bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api di lokasi kebakaran. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi lingkungan mudah terbakar. Polisi juga mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melapor apabila menemukan titik api maupun kumpulan asap agar dapat ditangani sedini mungkin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari

0: Eh, Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
1: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Contohnya?
1: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
0: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
1: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
2: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
3: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.

0: Inti Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pemulanya sebanyak 40 aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulakom mengikuti kegiatan retreat penguatan wawasan kebangsaan di kawasan wisata Tebing Sunset, Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 tersebut menjadi wadah bagi para aktivis mahasiswa untuk meningkatkan soft skill, wawasan kebangsaan, kemampuan bekerja sama, serta membangun sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dari motivator sekaligus instruktur Yayasan Sahabat Peduli Sulawesi Tengah, Masudin Raja. Materi dikemas dalam bentuk permainan atau games luar ruangan, dirancang untuk melatih kemampuan peserta dalam berkolaborasi, membangun kepercayaan, mengenali kelebihan dan kekurangan diri maupun anggota kelompok, serta meningkatkan komunikasi yang efektif. Kariba Kaupuna, Wakil Bupati Sigi Samuel Jansen Pongi menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menghadirkan program berdampak langsung bagi masyarakat meski saat ini pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Samuel Jansen Pongi saat menghadiri kegiatan tamu kaum pria bala keselamatan sedivisi Rovinga di Desa Dombu, Kecamatan Marawala Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Samuel menjelaskan efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menjalankan program. Oleh karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat melalui program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi. Ia menyebut salah satu pihak yang telah membantu masyarakat di Kecamatan Marawala Barat adalah Adira. Berdasarkan data yang diterima, bantuan Adira telah menjangkau 12 desa di Kecamatan Marawala Barat. Sampai subuh sarara fesiamo kareba saleatin ti papitu yaku Arnoviantin popefekan panjeli di kareba saleatin ti ubalu.

0: luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, Din Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri bersama Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah menangkap 3 orang diduga terlibat dalam jaringan terorisme di Sulawesi Tengah. Ketiganya ditangkap di 2 lokasi berbeda pada hari Jumat 2 Oktober 2026. 2 terduga teroris ditangkap di Desa Tomoli Utara Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Motong. Sementara 1 orang lainnya diamankan di wilayah Kabupaten Poso. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Ahmad Muhaimin membenarkan adanya penangkapan tersebut. Konfirmasi itu disampaikan melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Dia menjelaskan 2 terduga teroris diamankan di Parigi Motong masing-masing berinisial A dan CG. Sementara 1 terduga lainnya yang ditangkap di Poso berinisial S. Menurut Kombes Ahmad Muhaimin, penangkapan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Tim saat ini melakukan pengembangan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan afiliasi jaringan terorisme dari 3 orang tersebut. Kombes Ahmad Muhaimin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang serta turut menciptakan situasi keamanan kondusif. Ia berharap masyarakat dapat menjadi mitra aparat keamanan dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI. So

Sahabat Budaya, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi mendorong kegiatan temu kaum pria bala keselamatan sedivisi Rovinga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan dan peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Samuel saat mengikuti kegiatan temu kaum pria bala keselamatan sedivisi Rovinga di Desa Dombu, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Menurut Samuel, kegiatan yang mempertemukan kaum pria bala keselamatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kebersamaan, tetapi juga dapat memperkuat kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia berharap nilai-nilai kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat terus mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun di lingkungan masing-masing. Dalam kesempatan itu, Samuel juga menjelaskan kondisi pemerintah daerah yang saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Salah satunya melalui dukungan ADRA yang telah menyalurkan bantuan bibit pertanian kepada masyarakat di Kecamatan Marawola Barat. Berdasarkan data yang disampaikan Samuel, bantuan tersebut telah menjangkau 12 desa di Kecamatan Marawola Barat. Bantuan diantaranya berupa bibit durian, kakao, kopi, dan tanaman kayu. Ia menilai program pemberdayaan seperti bantuan bibit dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat potensi pertanian di wilayah Marawola Barat. Selain persoalan pemberdayaan,

pemerintah, termasuk beasiswa, layanan kesehatan, dan bantuan rumah layak huni. Samuel juga meminta masyarakat menghindari judi online dan berhati-hati terhadap pinjaman online. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan meminjamkan KTP karena aktivitas

resiko api merembet ke lahan milik warga lain. Ia mengingatkan pembakaran yang menyebabkan kebakaran dapat menimbulkan persoalan hukum bagi pelakunya. Di akhir sambutannya, Samuel menyampaikan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2000.

Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio.

0: kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
0: Nah, kalau Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
0: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
1: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
0: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
1: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
0: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

Sahabat Budaya Polresta Palu kembali menggelar razia rutin sebagai upaya mencegah potensi tawuran dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Palu. Razia tersebut berlangsung di kawasan Jembatan Lalove, Jalan Anoa 2, Kota Palu pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Kegiatan dipimpin Wakapolresta Palu AKBP Muhammad Ilham dengan menyasar pengendara serta kendaraan roda 2 yang melintas di kawasan tersebut. Dalam razia itu, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek, mulai dari kepemilikan senjata tajam, penggunaan knalpot brong, dugaan narkotika hingga barang bawaan yang berpotensi digunakan untuk mengganggu keamanan. Pemeriksaan dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada para pengendara. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk mengantisipasi aksi tawuran maupun gangguan Kamtibnas lainnya sekaligus menjaga situasi di wilayah Kota Palu agar tetap aman dan kondusif. Polresta Palu juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi memicu gangguan Kamtibnas, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju adat Ngembe adalah baju adat khusus wanita atau remaja putri yang dikenakan pada saat pesta atau upacara adat. Baju adat ini memiliki bentuk yang unik, yakni segi empat dengan kerah bulat dan blus longgar yang panjang sampai ke pinggang. Penggunaan baju adat Ngembe seperti penutup dada, anting panjang, kalung beruntai, dan juga gelang panjang. Sebagai bawahan, baju adat ini dilengkapi dengan sarung tenun Donggala atau Buya Sabe Kumbaja.

0: Seperti serius betul kau mihi lero.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak kui?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.